0: éxito.
1: Acapachat Naira Cataluja, Chicancha Sipjañaniwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yapia Winacampi, Amui Kip Awinacampi, Arus Kip Awinacampi.
2: Arus Kip Awinacampi.
1: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kayanta Pjañani.
4: Kamis Kunjamaki, Taki Bonata, Marca Marca Chirinak. Kahuna kamarun tataparakta kawilhta alwa kandatina. Hichurunia kastin, sohtorna kama kipkiwilka kuti faksin kasina, hilkulakana kawilka kuti faksita. Pauran kapatunka sohtani maran kasina, hilkulakana kumana kamarun tataparakta ni awa pes kawilhta alwa pachata. Payak atanakam pe 5 de la mañana con 2 minutos. Jumana kamarun tataparakta ksatu ksatani ati mana kaksar. Asinip karakta. Hiwasak wasitam piwa kut anirektanot kawina kamaru han punglikt asina puni hil kulya kanak. Huwana kakni yaki umasta. Masito kit khasta rat nakt antihwasam chikt atihwasak ni punglikt tant hil kulya kanak ni ams wakta yi karakta antani. Shawana kawarun tatab karakta ta qimuna ta marka marka chirinaka. Paimaya patunka suisto kinakana ya tunga departamento san kaja markana kana. Kat sinip karakta ka. Ichurus, mana kaltan ka sinahil kulya kana kumana karu kumatarun tanip karaks. Ukumana kipani chakang akini asar tanyani kumana kampi. Waitap tasisapuni hil kulya kana kaniyati ukumata. Sert istakani chani akiwas taksatuk sata. Serant tagarak hil kulya kana ka. Pachastini asina. Pachajina llampu kiu hil kulya kanak, kun jama kisu tu kinakan, ni aki ukumat sasti kat snip karakta. Muna ga ukumat arun tatap karakta, ukumaki pana akumat sart anyane hank agani cha, anka wilik talwa kanta tinka sinu tkawina kan, sank aki wasta markachi nakak. Sart sip karakta ya kipasta, anka sart anyane ya kipasta nira usartap karakta sinas. Anka sart anyane pachaj hank out ikunya tira kani cha, ukumata pachaparo, tapikuna salur tawina kas chikain tata aspa. Kata kisah entahnya hil kuliah kena aku mana kampi. Kau mahu tap asesina cikain tak hil kuliah kena. Kau mahu cakap aku tak mana tamar kecil nak. Serta mana kampi kau mahu tap asesina.